Traffic and Weather Taman Produa kali ini di jam 7 pagi ya, hari Minggu 30 Agustus 2026. Ada kemacetan di daerah mana nih Taman Produa buat kamu yang hari Minggu ini udah kegiatannya padat gitu ya. Kali ini di sekitar stasiun Gubeng. Ini yang Gubeng baru ya Taman Produa. Oh, Gubeng Lama, sorry. Di sekitaran Gubeng Lama terpantau padat merayap Taman Produa. Terus di sekitar alun-alun Surabaya, Yosudarso, ini terpantaunya juga padat. Buat kamu tetap hati-hati di jalan ya. Kemungkinan karena ada kegiatan race lari ya. Cuman untuk informasi lebih lanjutnya nanti bakalan aku cari tahu lagi. Juga Taman Produa bisa melaporkan ya, mana aja yang mulai ramai, mana aja yang mulai macet, jalanan yang udah kamu lewati, boleh infoin ke kita di 081 98.952 di WhatsApp atau Instagram kita @produa_rari_sby. Kita beralih ke informasi cuaca. Kali ini dari BMKG terpantaunya cerah ya Taman Produa dengan suhu 27 sampai 32 derajat Celcius. Jadi masih aman banget untuk kamu beraktivitas di pagi hari ini ataupun sampai nanti siang sore gitu ya, masih aman banget karena cerah prediksi dari BMKG. So Taman Produa jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada info-info menarik lagi dan pastinya lagu-lagu enak nemenin kamu di pagi hari ini. Cuma di Spada. Selamat pagi Taman Produa.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pengalaman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Ingin atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Spade Weekend di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini aku ada satu informasi buat kamu ya. Dan untuk di pagi hari ini informasinya yang seru-seru aja ya. Kali ini ada Nadine Amizah, teman Pro 2, yang baru aja mengeluarkan sebuah lagu gitu ya, yang bisa kamu dengarkan di seluruh streaming platform. Ada lagu yang berjudul Laika yang Ditinggalkan. Ini merupakan lagu terbaru dari Nadine gitu ya. Dan kalau misalkan kamu suka banget atau ngefans gitu ya sama Nadine, kamu bisa langsung aja merapat ke digital platform. Dan ini album teman Pro 2 ya, album terbaru yang merupakan album ketiga dari Nadine, berisi 11 track yang ceritanya itu kalau di ceritakan itu adalah kerinduan, luka, dan juga kehilangan. Album ini juga diinspirasi atau mengambil inspirasinya dari kisah Laika, seekor anjing betina. Yang ini tuh ceritanya dikirim dalam perjalanan satu arah menuju luar angkasa sebagai bagian dari program antariksa dari Uni Soviet gitu. Nah, kisah inilah yang akhirnya digambarkan oleh Nadine dalam sebuah album gitu ya, yang berjudul Laika yang Ditinggalkan gitu. Tuh, kalau dilihat sih sedih ya, kalau didengarkan sih sedih gitu ya. Tapi ada 11 track yang pastinya bisa kamu simpulkan atau maknai sendiri gitu ya. Karena lagu tuh sebenarnya juga menurut pendengar dan juga dari si penyanyinya kadang ada perbedaan gitu. Karena kita kan mendengarkan lagu sesuai dengan mood, sesuai dengan interpretasi kita, sesuai dengan diri kita sendiri, kayak gitu ya. So, buat kamu langsung aja cek lagunya. Kalau kamu pingin request juga bisa banget, nanti bakal kita infokan ke MD kita apakah sudah ada lagu ini, biar bisa di request sama teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM. Kali ini aku mau ngasih satu lagu yang cinta-cintaan aja dulu ya, seneng-seneng dulu aja ya. Ada Baila dengan Asa Asmara, spesial buat kamu.

0: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia untuk buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi melalui RRI Surabaya atas nama Ayu Arta di nomor 0896 3008 93330, atau kamu bisa melalui SP Tuban atas nama Witra di 0896 1604 5745, atau SP Kediri melalui Fauzi Ahmad di nomor 0857283434752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Aktivitas pagimu paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
2: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
2: Iya, iya.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Are Surabaya Karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, kawe awakmu, sing mageran.

0: Jam 8 pagi, teman Pro 2, itu artinya halu harus aku putarkan kali ini. Spesial dari Escape ya, yang 3 lagunya udah aku pilihin di Instagram kita @pro2rarisby atau WhatsApp 0819080952. Kalau dilihat dari teman Pro 2, ini pinginnya diputerin lagu dari Escape yang berjudul Obses, teman Pro 2 ya. Baiklah, BTW buat yang belum tahu, Escape ini adalah band pop rock asal Blitar, Jawa Timur. Jadi masih masih dekat dengan kita gitu ya, sesama arek-arek Jawa Timur. So, abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu, dan pastinya kamu juga jangan kemana-mana. Habis ini juga bakalan aku spill untuk topik di pada weekend kali ini. Kita ngomongin soal apa sih? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Showdown. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Biar pagi gak

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: 30 Agustus 2026 ini memperingati hari apa ya teman Pro 2, dan pastinya setiap tahun ya. Dan aku mau ngucapin juga buat kamu yang merayakan hari penting kamu di tanggal 30 Agustus ini, dan juga hari-hari ataupun kegiatan penting kamu di tanggal 13 Agustus semoga lancar, semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud, semoga yang baik-baik deh pokoknya ya buat kamu semuanya. Dan di tanggal 30 Agustus ini merayakan Hari Hiu Paus Internasional teman Pro 2, yang ini dikhususkan gitu ya untuk merayakan atas kehebatan hewan yang satu ini, yang juga ini spesies hiu terbesar di planet gitu ya. Hiu paus ini dikenal karena perilakunya yang lambat tapi lembut teman Pro 2 ya. Biasanya lebih suka berenang di kedalaman dangkal, tetapi juga ditemukan di perairan sedalam 3.000 kaki. Hiu paus termasuk sangat mudah ditangkap gitu ya. Jadi orang-orang telah menggunakannya untuk daging atau sirip mereka gitu. Dan ini adalah situasi yang mengkhawatirkan gitu teman Pro 2. Bagi spesies ini yang terancam punah gitu. Jadi hari ini untuk memperingati dan juga memberikan warning gitu ya kepada masyarakat, bahwa ya meskipun ini hewannya gampang ditangkap gitu ya, tapi ya janganlah untuk digunakan dagingnya atau siripnya, karena memang mereka ini terancam punah seperti itu. Sudah masuk ke dalam daftar spesies yang terancam punah. Dan Hari Hiu Paus Internasional ini pertama kali diperingati pada tahun 2008 di Konferensi Hiu Paus Internasional di Isla Holbox. Konferensi tersebut juga menjadi tuan rumah bagi 40 pakar laut, aktivis, dan juga ilmuwan yang memiliki kekhawatiran terhadap penurunan populasi hiu paus teman Pro 2. Tuh ya, jangan. Kasian gitu. Ini kan juga sama-sama makhluk hidup seperti itu ya. Dan ini juga merupakan peduli kita terhadap hewan seperti itu kan. Dan hari ini juga untuk mengingatkan kita tentang adanya hiu paus ini. Dan akhirnya kita rayakan sebagai Hari Hiu Paus Internasional. Seperti itu teman Pro 2. So, itu tadi untuk hari penting di tanggal 30 Agustus. Kali ini aku mau spill juga untuk topik di Spada ya. Hari Minggu, harinya kamu untuk beraktivitas, untuk berlibur gitu ya, atau menikmati event-event yang sudah ada di kota pahlawan ini, kota Surabaya, ataupun kamu langsung menuju ke kota lain untuk menghadiri event tersebut. Seperti kemarin ya, yang juga terlihat banyak banget event-event yang ada hari Sabtu. Dan gak cuma di Surabaya, tapi di luar kota Surabaya juga sama teman Pro 2 ya, banyak banget gitu. Tapi ngomongin soal event dan juga kamu untuk hadir ke event tersebut, kamu tuh tipe yang anak event banget apa enggak sih? Semua event kamu datangi gitu ya. Event apapun sebenarnya ya, ini teman Pro 2, event konser ataupun event acara lari mungkin, atau bazar, atau apapun deh pokoknya eventnya ya. Atau kamu datang ke nikahan ya, oke, diundang emang ya. Tapi ada juga tipe orang yang ya udahlah, aku titip aja atau aku transfer aja. Ada juga yang kayak gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu tuh tipe yang emang datang ke event, anak event banget atau enggak nih? Nah, langsung aja ya kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081908952, atau aplikasi RRI Digital. Dan buat kamu Masih aku tungguin juga sampai nanti di jam 10 pagi, cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: terbaik kamu.
1: FM.
2: Ngomongin soal event ya teman Pro 2, banyak banget sebenarnya event-event yang ada gitu ya, dari bazar di mall-mall yang kayaknya juga antrenya panjang banget gitu ya, apalagi di minggu ini. Itu ada salah satu bazar yang besar di Jawa Timur ini, dan semuanya kayaknya ke Surabaya gitu ya. Momen-momen di hari Sabtu dan Minggu tuh untuk menyempatkan hadir ke bazar tersebut yang memang adanya di Surabaya, ke Surabaya lah dan ke salah satu mall tersebut gitu. Dan menurut laporan dari netizen sampai kemarin malam teman Pro 2, tepatnya jam 10 itu di sekitaran HR Muhammad, itu katanya macet banget ya. Emang daerah mallnya di daerah Surabaya Barat gitu kan, tapi macetnya itu macet banget gitu, padahal biasanya gak semacet itu, kata netizen seperti itu. Akhirnya di kolom komen gitu ya, di komen-komen tuh kayaknya karena ini deh gitu, kayaknya karena ada bazar ini deh, semuanya pada datang ke sana gitu. Ya masuk akal sebenarnya ya, tapi ini berarti anak event banget yang semua event kamu harus datangi gitu, dan pastinya juga belanja gitu kan. Nah, ngomongin soal event teman Pro 2, ini ada salah satu event juga yang digelar 29 kemarin sampai 30 hari ini teman Pro 2, berarti juga kamu bisa datangi gitu ya. Ada Festival Layang-Layang Surabaya 2026 nih, yang diikuti 100 peserta dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan para peserta ini menampilkan beragam kreasi layang-layang yang bentuknya itu gak cuma apa ya, bukan segitiga sih, kalau layang-layang tuh apa sih teman Pro 2, segi apa ya? Ya pokoknya bentuk layang-layang biasanya lah, tapi ini ada yang bentuk motif kartun, ada yang banyak deh pokoknya bentuknya gitu ya, nggak kayak layang-layang pada biasa yang kayak biasanya kayak gitu. Dan ini nggak juga cuma satu, tapi ada satu layang-layang, ada banyak layang-layang yang ditampilkan seperti itu ya. Jadi dari layang-layangnya pun juga beragam gitu teman Pro 2. Dan ini juga jadi salah satu destinasi ataupun yang menarik wisatawan gitu ya. Ya sama kayak tadi, sama kayak bazar teman Pro 2. Oh, ini adanya di Surabaya, berarti kita harus datang ke Surabaya. Salah satunya juga festival ini menarik wisatawan gitu ya, karena ini merupakan perpaduan seni dan juga kreativitas pastinya ya. Dan kita bisa melihat hal yang tidak bisa kita lihat kalau nggak festival itu gitu. Jadi kayak unik gitu ya, menarik teman Pro 2. Dan pastinya juga ini mengangkat kreativitas dan ekonomi lokal juga gitu. Jadi bisa kamu tengok-tengok lah, bisa kamu hadiri gitu ya ke Festival Layang-Layang Surabaya 2026. Adakah dari teman Pro 2 yang udah gabung di topik kita pada pagi hari ini, Instagram maupun WhatsApp kita 081908952. Coba aku cek dulu. Ada, ada. Ada dari Sinta yang katanya tergantung sih Kak, tapi biasanya memutuskan untuk hadir. Berarti anak event banget gitu ya. Ada Farisha katanya kadang-kadang. Oke. Ada Binar katanya suka dong. Oke, banyak ya. Banyak yang ini. Ada Naswa suka datang nih gitu. Terus ada Cakeoreo, tergantung eventnya apa. Terus ada Skocoy, ini katanya kurang suka Kak. Wah. Binar juga katanya tergantung event apa, tapi lebih banyak iya. Oke, jadi kayaknya dari teman Pro 2 ini suka banget datang ke event gitu ya. Baiklah Taman Pro 2. Dan ini pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Oke, abis ini bakalan aku puterin juga. Gabungan kamu masih aku tungguin ya Taman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Tapi kalau ngomongin soal event ini emang balik lagi tergantung. Kalau aku sendiri tergantung eventnya ya. Kalau emang aku penasaran dengan event tersebut, entah itu bazar, entah itu konser mungkin ya, atau entah itu creative workshop. Nah ini juga salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan gitu ya. Ada juga event lari, event apapun deh pokoknya ya Taman Pro 2 tergantung. Kita biasanya pingin ikut, terhalang jadwal kayak gitu ya. Atau kita pingin berpartisipasi nih gitu. Tapi kok kondisi tidak memungkinkan ya, itu beda lagi gitu ya. Cuman seringkali aku lebih tipe yang datang gitu Taman Pro 2. Berarti aku tim datang sama kayak Taman Pro 2 yang udah gabungan kali ini. Dan tim yang gak datang, nah belum gabungan nih. Tapi aku masih tungguin gabungan kamu juga. Dan kasih alasannya juga dong, kenapa sih kamu memilih datang ataupun tidak datang ke event tersebut gitu ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. This is Sabrina Leanor, selesai.

Kan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kali ini aku mau sapa-sapa dulu dari teman Pro 2 yang udah gabungan gitu ya. Dan pastinya juga udah join ngobrolin soal event ya teman Pro 2. Kali ini ada Diana yang katanya wow semangat banget katanya gitu. Apalagi event olahraga kata Diana kayak gitu. Wah sporty ya. Terus habis itu ada juga ini dari Asri Rena. Katanya suka tapi gak terlalu sih lihat eventnya gitu. Baik, lihat eventnya emang sukanya apa nih? Kalau tadi Diana suka olahraga, kalau kamu apa nih? Terus habis itu ada juga dari siapa lagi di sini yang udah gabungan? Coba aku cek lagi di Instagram dan juga WhatsApp ya. Ada Willy teman Pro 2 yang katanya paling nungguin event-event lari katanya gitu. Wah, ini berarti sering dan juga suka banget ke event ya teman Pro 2 ini ya. Kebanyakan dari kamu yang udah gabungan katanya suka banget, tapi ya balik lagi tergantung eventnya gitu ya. Terus ada Eli ZZK katanya suka banget kak gitu, oke. Dan pastinya juga dari teman Pro 2 ini ada yang gak suka datang ataupun bukan yang kita gak suka untuk bersosialisasi dengan orang ya. Tapi kadang tuh kalau kita datang ke event tertentu gitu ya yang memang banyak banget orangnya, energi kita cepet habis gitu, terserap gitu ya teman Pro 2. Kayak katanya Aura, ini katanya waduh males banget, mending aku di rumah aja. Oke, ya benar banget sih. Ada beberapa orang yang

bikin apa namanya journaling, ada yang macam-macam deh pokoknya teman perdua, tinggal kamu cari aja. Kalau ngomongin soal event dan juga di weekend gitu, karena memang kebanyakan event tuh memilih weekend alias Sabtu Minggu, Jumat lah ya, Jumat Sabtu Minggu itu untuk eventnya berlangsung, karena ya hari libur gitu ya, biar bisa mendatangkan masa yang banyak kayak gitu teman berdua. Oke, tadi ada yang request lagunya Sabrina Leanor, udah aku puterin ya yang selesai, banyak banget yang request. Tadi udah aku puterin juga, dan kamu bisa request lagi di Pro 2 Hitlist. Kali ini tadi Diana pengen dengerin lagunya Dua Lipa yang Training Station. Oke. Lagu Manifesting ini lagi. Terus abis itu ada juga yang pengen dengerin lagunya Twice, Fancy. Oke. Ada juga yang pengen dengerin lagu dari Ardito Pramono, ini menyambut bulan September kah maksudnya ya? Pengen dengerin lagu Ardito Pramono kak yang Dancing in September. Baiklah, ditungguin aja, habis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

kayak gini. Kita buat menyerang yang bikin kamu melo. Ada titik-titik galau sama nangis-nangis atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman

Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Emang ya, ngomongin soal hari Minggu tuh gak ada habisnya. Banyak banget kegiatan-kegiatan seru yang bisa kamu lakukan. Salah satunya emang datang ke event gitu. Tapi memang tergantung orangnya ya. Kalau ada juga yang datang ke event tuh semangat banget. Ada juga yang aduh kayaknya enggak dulu deh gitu, karena energi sosialnya di casnya di hari-hari libur kayak gini. Karena kan biasanya kita dari Senin sampai Jumat tuh udah berkegiatannya banyak banget gitu. Sabtu Minggu tuh waktunya istirahat. Nah, ada tipe yang kayak gitu juga nih teman Pro 2. Tapi kalau dari teman Pro 2 sendiri yang udah gabungan gitu ya, udah ngobrol-ngobrol, udah ikut nimbrung, ini banyak banget anak event gitu ya, anak skena katanya, kalau sering datang ke event gitu kan. Tapi memang eventnya tertentu ya teman Pro 2, kita general aja semua event maksudku. Jadi ada yang mungkin suka ke konser musik, ada yang suka datang ke event bazar, ada mungkin yang suka sama event-event kreatif workshop dan lain-lain lah pokoknya ya, seminar, apapun pokoknya eventnya. Yang terpenting juga kamu tuh nyaman datang ke event tersebut. Jangan sampai kamu ngerasa, aduh aku pengen datang ke sini tapi kok aku nggak suka dengan crowd-nya ya, keramaiannya ya. Ya, kalau saran dari aku, kamu pertimbangin dulu lah. Kamu lebih cenderung kemana? Kamu lebih cenderung ke pinginnya atau ke memperbaiki kondisi kamu gitu ya, dengan tidak suka terhadap keramaian tersebut gitu. Jadi dipertimbangkan, kalau memang menemukan jawabannya, ya jawaban memang dari kamu sendiri gitu. Tapi kalau sampai kamu paksakan, kalau menurutku jangan deh teman Pro 2. Takutnya malah jadi capek gitu. Pulang-pulang bukannya seneng tapi capek, kan gak enak gitu ya. Karena besok udah hari Senin lagi gitu ya. Jangan sampai kamu ngerasa capek di hari Minggu. Biasanya kalau udah kayak gitu, Seninnya akhirnya gak masuk. Ya kan, jadi ya pokoknya di tetap berkegiatan tapi slow kayak gitu ya. Oke, aku mau sapa-sapa dulu juga dari teman Pro 2 yang udah gabungan. Ada siapa lagi di sini yang sudah bergabung di Instagram kita @pro2rrisby dan juga pastinya request-request lagu ya. Ada Indot Blue katanya suka tapi lihat artisnya dulu. Oke, ini berarti lebih spesifiknya ke konser ya maksudnya ya. Atau ya ada juga sih event bazar yang ada artis ya. Ya, emang biasanya tuh kita kan cari experience ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan gak sesuai sama kita pun juga agak kurang nyambung gitu ya jadinya. Jadi ya itu tadi, dipaksakan dan akhirnya moodnya menurun karena hal tersebut. Jadi jangan sampai kayak gitu. So, tadi request lagunya request lagunya apa ya tadi ya? Request lagunya, oh Fajar Nur, salah apa aku ya? Abis ini bakalan aku puterin juga ya. Ada yang request juga lagu dari Sheila on 7, teman Pro 2 yang sederhana. Oke, ada lagi kah? Pengen dengerin lagunya Khalid dan Love yang Tied Up. Siap diputerin habis ini ya teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Udah menit 40, 20 menit lagi untuk aku nemenin kamu di sepada weekend kali ini sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi buruan gabungan.

0: 91 Republik Indonesia.
1: Semoga Indonesia senantiasa diberi kedamaian,
2: kesehatan,
3: keamanan,
4: dan kemakmuran.
5: Bangga menjadi bagian dari Indonesia,
6: mari terus berkarya
7: dan memberikan yang terbaik untuk bangsa.

Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu di pada weekend kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 5 tadi sampai hampir jam 10. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu favorit kamu cuma di Pro 2 FM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2, happy weekend.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 2 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Organisasi Angkatan Darat Organda bersama Dinas Perhubungan Dishub Kota Surabaya memiliki pandangan yang sama untuk mengupayakan peralihan angkutan umum dari bahan bakar minyak konvensional menuju tenaga listrik. Pandangan itu mengemuka dalam forum group discussion FGD bertajuk menyusun peta jalan elektrifikasi transportasi Surabaya, integrasi bus dan angkut listrik menuju zero emission di salah satu hotel bintang 4 pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Diskusi yang turut dihadiri oleh pihak Hyundai ini menyimpulkan bahwa upaya mewujudkan emisi nol bersih mendesak untuk segera digulirkan di Kota Pahlawan. Ketua DPC Organda Surabaya, Sun Haji Ilao, menyatakan bahwa Surabaya harus siap menyongsong zero emission dengan mengalihkan kendaraan umum publik ke tenaga listrik. Informasi yang kedua, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menghimbau calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Kediri pada Minggu 30 Agustus 2026 untuk mengatur waktu perjalanan lebih awal. Imbauan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan Karnaval Budaya Kelurahan Balowerti yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kegiatan dengan estimasi massa dan penonton cukup banyak itu berpotensi menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar stasiun Kediri maupun akses menuju stasiun. KAI Daop 7 Madiun meminta pelanggan memperhitungkan waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju stasiun agar tidak terlambat dan beresiko tertinggal kereta. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan imbauan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan sekaligus mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas akibat kegiatan masyarakat. Informasi yang terakhir, Persebaya Surabaya resmi mengumumkan skuad untuk menghadapi musim baru Super League 2026-2027 pada acara launching tim di Balai Kota Surabaya Sabtu malam 29 Agustus 2026. Sebanyak 32 pemain diperkenalkan kepada publik dan supporter Bonek Bonita, ditambah satu kuota pemain asing misterius yang digadang-gadang bakal mendongkrak kekuatan bajul ijo. CEO Persebaya Azrul Ananda secara tegas menyampaikan target dan harapannya agar tim kebanggaan warga Surabaya ini mampu keluar sebagai juara. Di bawah asuhan pelatih kepala asal Portugal, Bernardo Tavares, Azrul percaya kesebelasan bajul ijo semakin kuat. Rasa optimisme tersebut kian diperkuat oleh pengalaman manis tim yang belum lama ini sukses menjuarai ajang Piala Presiden 2026. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM.
1: Halo, selamat siang teman Produa. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya. Apapun yang kamu inginkan dan kamu butuhkan, semuanya terwujud dalam waktu dekat. Amin. Dan tentunya masih di santai siang barengan sama aku Rianita teman Produa, yang bakal nemenin kamu terus pokoknya ya. Apalagi untuk mengawali santai siang ini pastinya program yang paling kamu tunggu-tunggu dan paling kamu favoritin, yaitu apalagi kalau bukan di Produa Hit List sama Produa. Gimana? Sudah siap untuk request lagu-lagu super enak? Pasti kalian sudah menanti ya kan? Pengen request lagu-lagu yang super enak, apapun lagu-lagu yang kamu suka bakal aku puter pokoknya ya. Jadi gak usah nunggu-nunggu ya, langsung aja join sekarang juga, karena aku juga live TikTok di Produa FM. Teman Produa, ini saatnya kamu request lagu di Produa Hitlist. Kamu bisa juga gabungan melalui Instagram di @produarrsby ataupun by WA juga boleh banget di 081908952. Via telepon pun juga bisa banget teman Produa di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join di Produa Hitlist sekarang juga.

menjadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Dan tentunya udah banyak banget yang request lagu-lagu favoritnya di Pro 2 Hitlist. Aku mau sapa-sapa dulu ya teman-teman Pro 2 yang sudah join di TikTok nih ya. Karena aku kan live TikTok dari jam 10 sampai jam 12 siang nih. Ada yang sudah bergabung dari AAA KUU PNRM. Nah, ini bilangnya selamat pagi, request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu Kim featuring Nabila dong Kak, boleh banget. Disiapin ya lagunya. Lalu kita bergeser lagi. Ada siapa nih ya? Ada dari Jas NKBD ya Kak Jason atau Kak Jason ya ini panggilannya ya. Lagu Pop Tega dari Tiara Andini. Oke, disiapin lagunya Tega dari Tiara Andini. Lalu bergeser lagi ada dari Fir. Pagi Kakak, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, apa sih yang gak buat teman Pro 2? Semua lagu-lagu super enak bakal aku putar. Terus ada juga dari Princess Adeline nih. Kamu request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, siap. Langsung aja aku puterin ya buat kamu semuanya teman Pro 2. Buat kamu juga yang belum join, langsung aja join bisa ke Instagramnya @pro2rrsby. Aku udah bikin question box di situ. Lalu by WA juga boleh banget di 081908952 ataupun bisa melalui telepon di 031 534 2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya lagu dari Kim and Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Enjoy.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagu dari Samuel Cipta dengan judulnya Jagat Rasa Spesial udah aku puter buat kamu teman produser, tentunya terkhusus untuk Princess Adeline yang udah request di live TikToknya Produa FM. Thank you so much sudah bergabung di Produa Hitlist. Lalu aku bergeser lagi, mau sapa-sapa lagi teman-teman produser yang sudah gabungan juga, sudah join. Ini ada dari akun berdua. Kak Cantik, request dong lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir. Siap. Karena kamu sudah bilang aku cantik, pastinya aku bakal puterin lagu yang kamu inginkan. Setia Bonar, Cinta Terakhir. Lalu ada dari siapa lagi nih ya? Oh ini dari Kak Bul. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Izin request lagunya Cegil by Nabila Takia. Siap. Ini juga banyak di request di Instagram nih, lagunya Cegil Nabila Takia nih ya. Lalu ada lagunya dari siapa lagi nih? Oh ada yang request juga dari ranca.kaleng di Instagram. Ya, halo, saya Kevin dari Cianjur, request Mawar The Jong, Cinta Aku Bisa Apa, tolong diputerin. Siap. Udah aku siapin lagu itu spesial buat kamu, Kevin. Lalu ada dari siapa lagi nih ya? Oh, ada dari Jason ya, Jason KBD, lagu pop Ego Liodra. Oke, disiapin lagunya Liodra yang judulnya Ego. Lalu juga aku bergeser lagi di WhatsApp, ternyata ada juga yang bergabung dari Ali Ghazali Pasuruan, request BTS Black Swan, tolong diputerin. Oke, siap gerak. Pokoknya buat teman produ apa sih yang enggak. Langsung aja ya aku puter yang pertama, lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Taman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834375. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama aku Rianita ya. Tadi sudah aku puterin lagu dari BTS dengan judulnya Black Swan ya. Ini requestan dari Ali Ghazali Pasuruan. Udah aku puter ya buat kamu. Lalu aku tentunya mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist kali ini, karena memang ini program yang paling kalian tunggu-tunggu teman Pro 2, yaitu request lagu favorit. Ini ada dari Fabian ya. Ini yang live TikTok banyak banget yang komen request lagu. Yang pertama ada dari Fabian, lagunya Bernadia Laut Yang Tenang. Oke, disiapin ya lagunya Bernadia Laut Yang Tenang. Lalu kita bergeser lagi nih. Ada dari Kak Arman, request lagu 100 Hidup Lagi Meidra. Oke, disiapin ya. Terus ada dari siapa lagi nih? Wow, ini di Instagram ini juga udah banyak banget. Ada dari, sebentar, aku cek lagi. Sementara Bukan Selamanya, Nabila Takia dari Arum Puspito 83. Oke, diputerin ya lagunya Nabila Takia, ditungguin. Lagunya Sementara Bukan Selamanya judulnya. Oke, ditungguin aja, pasti aku putar. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Ardilaes, Salah Apa Aku by Fajar Nur. Ini juga di WA ada juga request lagu yang sama. Ada dari Carmelita, ini juga request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu aku bergeser lagi di TikTok live-nya Pro 2 FM. Ini juga udah banyak banget yang bergabung. Ini ada dari siapa nih ya? Ada dari Yura Andini, request Kelam dari Nabila Elisa. Oke, Nabila Elisa judulnya Kelam. Siap, disiapin. Pokoknya lagu-lagu yang kamu request bakal aku puter. Buat kamu yang belum join, langsung aja join. Aku tungguin sampai jam 12 siang. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja request sekarang juga.

Tomong Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu, Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896300893 x 0, SP Tuban Witra 0896160457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Lagu kelam dari Nabila Elisa spesial buat kamu teman Pro2, udah aku puter ya. Dan tentunya masih di Pro2 Hitlist barengan sama aku Rianita teman Pro2. Dan tentunya aku mau sapa-sapa lagi teman-teman Pro2 FM yang sudah bergabung, karena rame banget ya yang request lagu. Rame sekali nih. Ini ada dari siapa nih ya? Zatya Vinovic, Liodra pura-pura. Oke, disiapin. Terus di Instagram ini ada dari W1 Dayan 1. Izin request remuk Angie Carvalho. Oke. Disiapin, tenang aja. Lalu ada dari Berbinar underscore FM, sama ada Skyok. Lalu terus ada N.Shatza, ini request lagu yang sama ya. Di WA juga banyak banget yang request lagu yang sama, lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Oke, aku siapin teman Pro2. Apa sih yang gak buat kamu, ya kan? Lalu aku bergeser ya dari Instagram ini. Aku mau sapa-sapa teman-teman Pro2 yang join di live TikTok. Ada dari Kak Liting yang request lagunya JKT48 yang Go and Fight. Oke, disiapin teman Pro2 ya buat kamu. Apa sih yang enggak, lagu-lagu super enak ya kamu hanya temuin di Pro2 FM. Jadi langsung aja aku puterin lagu yang pertama, ada dari Liodra dengan judulnya Pura-Pura.

Resensi Buku Pro2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses.

dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang sama.

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Kedua, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Lagu dari Rimar yang butuh waktu dan perhatian. Ini pas banget ya, Pro 2 FM selalu kasih waktu dan perhatian penuh buat kamu semuanya. Dan gak kerasa banget udah jam 12 siang ya teman Pro 2, ini saatnya harus pamit dari Pro 2 Hitlist. Thank you so much buat kamu semuanya yang sudah join melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 FM. Thank you so much ya yang sudah join. Dan aku juga sudah puterin lagu-lagu yang sudah kamu request. Dan tentunya setelah di Pro 2 Hitlist, kita bergeser ke informasi kuliner teman Pro 2. Kira-kira info kulinernya ini tentang apa ya di siang hari ini? Pasti penasaran ya kan? Karena memang jam 12 itu udah jam-jam rawan teman Pro 2. Rawannya apa? Rawan lapar. Butuh makan siang. Apalagi makan siangnya ditemenin sama ayam. Ini kayaknya makanan Indonesia banget ya. Pokoknya Indonesia tuh gak bakal jauh-jauh dari namanya ayam. Ayam itu beragam banget, bisa dijadikan apapun. Dijadiin capjay, dijadiin ayam crispy, ayam bakar, terus mungkin jadiin topping martabak dan lain sebagainya, banyak teman Pro 2. Tapi kali ini aku pengen khusus bahas tentang ayam taliwang. Kalian pasti gak asing sama namanya ayam taliwang, karena ini adalah makanan khas Nusa Tenggara Barat yang terbuat dari daging ayam kampung muda dengan cita rasa pedas dan gurih. Wow, pasti kamu suka banget. Atau kamu belum pernah nyoba nih ayam taliwang, buruan cobain ya. Gak usah jauh-jauh, di sekitar Surabaya juga ada yang jual. Tapi memang yang paling khasnya itu khasnya dia di Lombok, NTB teman Pro 2. Apalagi aku sharing-sharing ya, aku tuh juga pernah ke Lombok, tepatnya di Nusa Tenggara Barat juga. Ke Lombok itu aku jalan-jalan ke sirkuit Mandalika, mengenal sejarah-sejarah Mandalika, Putri Mandalika ya kan, Cacing Ngale, nah, macam-macam aku juga udah pelajari. Dan tentunya makanan khasnya itu ayam taliwang. Tapi ngomong-ngomong tentang ayam taliwang, di daerah Lombok itu juga jadi ciri khasnya gitu ya. Selalu dibuat ayam taliwang ini dibuat untuk sesajian untuk para tamu gitu. Tapi berita duka juga di daerah desa Sade ya, itu terbakar teman Pro 2 di daerah Lombok. Kita turut prihatin ya atas kebakaran yang melanda desa Sade Lombok. Padahal itu adalah budaya yang sudah berdiri ya, desa Sade itu sudah berdiri selama kurang lebih 500 tahun dan terbakar semuanya, habis ludes teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik ya untuk desa Sade Lombok supaya bisa kembali pulih lagi, bangun rumahnya kembali teman Pro 2 setelah kebakaran yang melanda desa Sade Lombok gitu. Next kita lanjut tentang karakteristik dan bahannya si ayam taliwang ya teman Pro 2 yang khas Lombok ini. Bahan utamanya itu sebenarnya ya ayam kampung. Yang paling bagus tuh ayam kampung, bukan ayam horan ya. Ayam kampung muda utuh tapi berukuran kecil, tapi utuh. Dibelah bagian dada dan juga dibentangkan. Nah, ini ciri khasnya. Bumbunya itu lumuran bumbu halus yang terdiri dari cabai merah, bawang putih, kencur, terasi, tomat, dan gula merah. Cara masaknya pun ya dipanggang atau dibakar di atas bara api atau menggunakan teflon. Tapi lebih khasnya ya memang di bara api dibakarnya ya, sambil diolesi bumbu hingga meresap. Nah, penjajiannya ini disajikan bersama nasi hangat serta pelengkap khas Lombok kayak plecing kangkung atau beberuk terong teman Pro 2. Ini khasnya Lombok banget. Dan tentunya asal-usulnya ini berasal dari daerah Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Berkembang dan sangat populer dikaitkan dengan kuliner khas Pulau Lombok.
Konon sejarahnya itu bermula dari masa peperangan sekitar tahun 1630 Masehi ketika pasukan dari kerajaan Taliwang hadir di Lombok. Gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih penasaran tentang ayam Taliwang, tenang aja, Rianita bakal balik lagi untuk membahas seputar ayam Taliwang ini. Kita bahas kulineran ini pokoknya teman Pro 2 sampai tuntas ya, oke? Tapi tentunya aku kasih jeda lagu-lagu yang super enak buat kamu. Kali ini ada dari Yovie and Nuno dengan judulnya Bunga Jiwaku. Sat

0: tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Thank you.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Lagu Andai Saja dari Lomba Sihir udah aku puter ya, spesial buat kamu teman Pro 2. Dan tentunya masih di informasi kuliner nih ya, masih membahas tentang ayam taliwang khas Lombok. Memang ya, ayam bakar taliwang khas Lombok itu dibuat dengan bumbu pedas gurih, beraroma kencur dan terasi yang meresap sempurna. Pasti kamu yang pecinta masakan pedas, pasti cocok banget sama ayam taliwang. Aku pun seperti itu juga. Aku di Lombok itu waktu tahun 2024 sekitar 5 hari ya, ya sekitar segituan. Makanku hampir tiap hari ayam taliwang semuanya. Memang sesuka itu sama makanan pedas ya. Apalagi aku makan langsung di tempatnya, langsung di Lombok teman berdua, dengan view-view yang wow, super cantik ya. Lombok itu sangat-sangat beautiful ya, gak kalah sama Bali. Tentunya aku juga mau mengajak kamu tentang caranya ya, supaya kamu tahu teman berdua untuk membuat ayam taliwang. Tapi jangan lupa siap-siapin dulu bahan-bahannya, kayak satu ekor ayam, potong atau belah dada ya, nggak diputus ya dadanya ya. Lalu 2 buah jeruk nipis, peras airnya, 65 ml santan instan, 300 ml air, 1 sendok gula merah dan juga garam, kaldu bubuk secukupnya hingga minyak goreng secukupnya juga. Jangan lupa bumbu halusnya ya, 8 sampai 10 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 cabai merah keriting, cabai rawit merah sesuai selera, 4 senti kencur, 2 buah tomat, 1 sendok terasi bakar, dan 4 butir kemiri ya yang udah disangrai gitu. Dan cara buatnya itu lumuri ayam dengan perasap jeruk nipis dan sedikit garam, diamkan selama 15 menit lalu dibilas teman berdua. Haluskan semua bahan bumbu halus menggunakan blender atau pencacah. Terus tumis bumbu halus dengan minyak panas hingga matang dan harum. Masukkan santan, air, gula merah, garam, dan kaldu bubuk ke dalam tumisan bumbu, lalu aduk dengan rata tentunya. Masukkan ayam ke dalam bumbu pun juga masaknya dan ungkepnya itu dengan api sedang ya, hingga air itu menyusut serta bumbu mengental dan meresap sempurna. Ingat ya, apinya sedang, jangan api besar-besar teman berdua, nanti gampang gosong. Sisihkan sisa bumbu untuk bahan olesan, lalu juga bakar ayam di atas teflon atau bakaran arang nih, sambil diolesi sisa bumbu hingga sedikit kecoklatan dan harum pastinya ya. Lalu juga angkat dan sajikan ayam taliwang selagi hangat. Apalagi makannya itu pas anget ya. Wah, ini menambah kenikmatan yang hakiki sama mereka ya. Kayaknya memang jam-jam segini tuh jam-jamnya lapar, perlu makan, apalagi makannya ayam taliwang.

0: resensi buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Jadi, kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0, karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang. Are Surabaya karo Produa FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Proloro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu sing mageran.
1: 姜雅做完了，能懂 game， 能懂。

santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih membahas seputar kuliner teman Pro 2, yaitu ayam taliwang. Kamu tahu gak sih, selain ada sejarah dan cara memasaknya yang udah aku kasih tahu ke kamu tadi, ada beberapa fakta menarik lain loh mengenai ayam taliwang yang membuatnya sangat istimewa. Karena fakta menariknya itu arti filosofis bentuk ayam yang dibelah tengah dan dilebarkan itu dikenal dengan istilahnya ayam bekaka. Itu melambangkan kebersamaan dan rasa hormat kepada tamu. Terus tingkat kepedasan, kuliner ini tuh terkenal memiliki tingkat kepedasan yang tinggi karena menggunakan cabai rawit khas Lombok yang terkenal sangat menggigit teman Pro 2. Dan tentunya ikon pariwisatanya ayam taliwang ini bukan sekedar makanan, tetapi sudah jadi warisan budaya kuliner resmi yang wajib dicoba oleh setiap wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Gimana? Tertarik nggak kamu yang belum pernah nyobain ayam taliwang? Pasti harus tertarik karena ini super enak. Aku sendiri pun juga sudah ketagihan ya makan ayam taliwang ini, apalagi saat aku di Lombok tahun 2024 itu udah kayak 5 hari berturut-turut makanya ayam taliwang lagi dan gak bosen karena memang suka makanan pedas juga sih. Tapi bagi kamu yang gak suka makanan pedas, mungkin kamu pilih olahan ayam yang lain ya, karena memang ini cocoknya untuk yang pedes-pedes gitu teman produk. Dan gak kerasa ya, bentar lagi sudah mau jam 1. Tentunya nanti aku bakal balik lagi dengan informasi olahraga Sport Corner teman produk. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi apa aja tentang olahraga, makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia merdeka, Indonesia berdaya, Indonesia terus berkarya.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.

potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Teman Pro 2, ini saatnya Sport Corner. Jam 1 sampai jam 2 pastinya aku bakal kasih informasi seputar dunia olahraga buat kamu semuanya, Teman Pro 2. Kamu kalau weekend kayak gini jangan sampai malas-malasan buat olahraga ya. Olahraga itu penting banget ya bagi kesehatan kamu. Jadi jangan lupa, harus olahraga. Walaupun kamu sudah makan makanan yang bergizi, tapi kalau enggak disambi dengan olahraga itu kurang lengkap, Teman Pro 2 ya. Weekend-weekend kayak gini di hari Minggu ini harus kamu manfaatkan dengan baik dengan berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi untuk kesehatan kamu, Teman Pro 2. Dan tentunya aku punya informasi seputar dunia olahraga kali ini datang dari tinju. Wah, ini boxing ya. Kamu suka gak sih olahraga boxing, Teman Pro 2? Boxing, tinju, ini kayaknya banyak banget ya yang suka, enggak hanya di kalangan laki-laki, perempuan pun juga menyukai olahraga ini. Tentunya informasinya adalah juara dunia kelas Super Walter Putri nih, 69,8 kg. World Boxing Organization WBO Chantal Cimarron itu memetik kemenangan angka atas Michaela Mayer untuk menyatukan 3 sabuk juara dunia Minggu waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, hari ini. Setelah laga 10 ronde di Live Arena Birmingham, Inggris, para juri itu mengunggulkan Cimarron dengan angka 9793, 9793 dan 9694 untuk mempertahankan sabuknya sekaligus merebut sabuk juara versi World Boxing Council WBC dan World Boxing Association WBA milik Mayer. Dan tentunya pertarungan berlangsung sengit ya, dengan Cimarron tampil agresif dan terus menekan Mayer dalam jarak dekat pada ronde-ronde awal. Mayer pun merespon dengan jab yang pergerakan kaki untuk menjaga jarak untuk menyeimbangkan pertarungan. Mayer kemudian menemukan ritmenya nih. Ia lebih banyak menggunakan jab dan kombinasi pukulan dari jarak menengah sampai sambil bergerak gitu ya ke belakang. Namun si Cimarron ini tetap maju dan berusaha memotong ruang gerak Mayer. Tekanan Cimarron ini membuat Mayer tidak leluasa membangun serangan panjang. Tentunya duel fisik semakin intensif pada ronde-ronde tengah, dengan Cimarron semakin konsisten memaksa Mayer bertarung dari jarak dekat. Pukulan ke arah tubuh itu jadi salah satu senjata penting nih petinju Inggris itu, Teman Pro 2. Mayer pun masih mampu membalas dengan pukulan lurus dan kombinasi cepat, tetapi Cimarron lebih sering menjadi petarung yang mengambil inisiatif. Cimarron pun juga menjaga tekanan memasuki ronde-ronde akhir dan terus menjaga temponya. Ia tidak memberikan banyak kesempatan kepada lawannya untuk bertarung sesuai ritmenya sendiri. Mayer pun berusaha mengandalkan teknik dan kecepatan tangan nih. Tapi Cimarron ini tetap mampu loh mendekat dan melancarkan serangan. Mayer pun juga mencoba mengejar angka dengan meningkatkan tekanan pada 2 ronde terakhir gitu. Dan tentunya petinju asal Amerika Serikat itu mencoba mencetak poin dengan kombinasi pukulan dan pergerakan yang lebih aktif. Namun lagi nih, Cimarron mampu bertahan dari tekanan-tekanan itu, Teman Pro 2, dan tetap membalas dengan serangan ke tubuh serta pukulan dari jarak dekat. Keduanya pun bertukar pukulan hingga bel akhir pertandingan berbunyi dan wasit mengunggulkan Cimarron dengan kemenangan angka atau unanimous decision atas Mayer. Wow, congratulations ya buat Cimarron yang menang angka atas Mayer untuk satukan 3 sabuk juara dunia. Yeah.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: Pro 2 FM.

2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Masih di Sport Corner barengan sama aku Riani Tak Temen Pro 2. Kalau tadi aku sudah kasih informasi tentang tinju putri ya, petinju putri, kali ini aku mau kasih info tentang MotoGP alias pembalap. Ini dari pembalap Ducati Lenovo Mark Marquez yang terus menjaga peluang menjuarai MotoGP 2026 setelah memenangi sprint race GP Aragon di sirkuit Motorland Aragon Spanyol Sabtu kemarin, teman Pro 2 ya. Dan tentunya laman MotoGP itu menyebut bahwa dia itu jadi yang terbaik di balapan 11 lap sehingga mengantongi 212 poin di klasemen pembalap musim ini. Dia itu hanya berselisih 33 poin dari pemuncak klasemen George Martin atau Aprilia yang mengumpulkan 245 poin. Andai menjadi yang terbaik di GP Aragon 2026 dan George Martin gagal finish, maka jarak mereka tinggal 8 poin karena sebagai pemenang di sana Marquez akan mendapatkan 25 poin tentunya. Jalan Mark Marquez ini menjuarai MotoGP 2026 sekaligus mempertahankan status champion musim lalu. Tersendat lantaran absen di GP Prancis dan Catalunya nih. Dan kala itu atlet Spanyol harus menjalani operasi cedera kaki dan bahu kanannya. Dan pada balapan GP Aragon tahun ini, Marquez akan start dari urutan kedua di belakang Marco Bezzecchi atau Aprilia Racing yang merebut pole position. Mark juga bersaing dengan adiknya Alex Marquez yang mengawali lomba dari urutan ketiga. Sepanjang karirnya pun Mark Marquez 7 kali menjadi juara dunia pada tahun 2013, 14, 16, 17, 18, 19, sama 25. Wow ya, keren banget nih, udah 7 kali nih juara dunia ya berturut-turut. Memang pembalap berusia 33 tahun itu juga juara dunia 125cc. Sekarang Moto3 pada tahun 2010 dan Moto2 2 tahun kemudian. Kalau bisa menjuarai MotoGP 2026, Marc Marquez akan melampaui 7 trofi juara dunia Valentino Rossi. Wow, juara dunia MotoGP terbanyak kan adalah Giacomo Agostini yang melakukannya 8 kali. Gimana teman Prodia, menurut kamu akankah Mark Marquez bisa mendapatkan 8? Wah, ini kayaknya pasti kamu akan nantikan ya. Banyak banget juga yang ngefans sama Mark Marquez. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi dengan informasi olahraga lainnya. Makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Sport Corner, teman Pro 2 barengan sama ku Rianita. Aku masih punya satu informasi olahraga lagi spesial buat kamu. Sebelum nanti beranjak ke Top 20 Indonesian National Relay Jakarta ya teman Pro 2. Tentunya kali ini datang dari Asian Games 2026. Save the Mission Tertua Pasaribu menyatakan Indonesia 432 atlet yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya tahun ini. Sudah keputusan final termasuk perubahan tim basket Indonesia. Tertua juga mengatakan akan ada beberapa gelombang pemberangkatan atlet ke Aichi Nagoya. Ke-432 atlet itu juga bertanding dalam 35 cabang olahraga didampingi 148 pelatih dan official. Indonesia membidik 4 emas pada ajang multi-event se-Asia ini yang dianggap realistis mengingat beberapa nomor potensial emas tidak dipertandingkan kembali teman Pro 2. Wow ya, 432 atlet ke Asian Games 2026 sudah keputusan final. Kita doakan semoga atlet-atlet dari Indonesia dapat juara ya, dapat menang dan tentunya bisa mengharumkan nama Indonesia. Oke, teman Pro 2, gak kerasa banget bentar lagi udah jam 2 ya. Ini saatnya bergeser dari informasi olahraga atau Sport Corner ke Top 20 Indonesian National Relay Jakarta. Jam 2 sampai jam 3 dan jam 3 sampai jam 4 bakalan ada Top 20 Manca National Relay Jakarta juga. Jadi buat kamu yang penasaran teman Pro 2, makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sport Corner, aktual sport news.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: posisi 7, Gloria Jessica atau Glow Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi 2. Untung terbelahnya jadi 2 ya, kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Afkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 Teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: nih kira-kira juara saat kita minggu ini. Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24 per 7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number

dan juga Wahana ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI

0: 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: Jam 4 sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
5: Halo, halo, hai. Hai, hai, halo teman Pro 2. Selamat sore. Tentunya kamu tadi sudah menyaksikan ya Top 20 Indonesia National dan juga Top 20 Mancanasional Relay Jakarta ya teman Pro 2, dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan tentunya dilanjutkan lagi, comeback lagi ke RRI Surabaya. Masih barengan sama aku Rianita yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya, teman Pro 2. Dan ini saatnya, waktunya open topic di Sunset Talks. Kira-kira kamu penasaran gak sih topik kali ini tuh tentang apa? Pastinya gak jauh-jauh dari peran pemuda ya teman Pro 2. Ini tuh tentang penguatan peran pemuda intinya, temanya ya. Kalau dirinci lagi, ini judulnya tentang skill apa sih yang wajib dimiliki generasi muda agar tidak tertinggal, teman Pro 2. Gimana menurut kamu, skill apa nih? Karena dunia kerja dan kehidupan itu terus berubah. Anak muda tidak cukup hanya mengandalkan ijazah atau nilai akademik. Kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi juga semakin penting tentunya. Nah, ini ada beberapa ya yang versi aku. Nanti yang versi kamu boleh banget langsung aja ke Instagramnya @pro2rrsby, kamu join topik sekarang juga karena aku udah bikin question box di situ. Kamu langsung drop aja skillnya apa yang wajib dimiliki generasi muda agar tidak tertinggal. Dan tentunya bagi kamu yang join topik, bakal aku kasih spesial lagu ya, lagu-lagu favorit kamu tentunya. Kamu yang gak bisa join di Instagram, bisa juga kok join di WhatsApp di 0819080952. Mau telepon juga bisa banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi teman berdua? Udah banyak banget media yang bakal kamu kirim gitu ya, pendapat kamu apa tentang skill yang wajib dimiliki generasi muda, seperti kemampuan beradaptasi ya, ini versi aku. Terus komunikasi itu juga penting banget ya, komunikasi itu skill marketing. Nah, ini juga bagus banget nih untuk menunjang skill atau karir anak pemuda gitu. Dan juga berpikir kritis, tidak mudah percaya informasi sebelum mengecek kebenarannya. Jadi jangan mudah terprovokasi ya teman Pro 2 tanpa tahu bukti yang jelas gitu. Lalu tidak kalah penting adalah olah literasi digital dan AI. Ini penting banget, bukan hanya bisa menggunakan media sosial, tetapi juga memahami teknologi dan AI secara produktif. Dan tentunya tidak lupa adalah problem solving, mampu mencari solusi ketika menghadapi masalah, bukan hanya menunggu instruksi. Ini penting banget teman Pro 2, karena gak semua orang itu bisa cari solusi. Kadang orang itu cuman kasih jawaban tapi bukan kasih solusi. Nah ini kalian harus lebih berpikir kritis lagi. Terus kamu juga harus tahu problem solvingnya seperti apa. Akhirnya kamu tahu nih solusi yang paling terbaik gitu. Karena ini juga salah satu skill untuk anak muda untuk menunjang karirnya ya, apalagi sebagai pemimpin gitu teman Pro 2. Kalau versi kamu gimana, mau menambahkan skill apa yang wajib dimiliki generasi muda agar tidak tertinggal? Makanya langsung aja gabung, karena bagi kamu yang gabung bakal aku kasih lagu spesial buat kamu.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: sama.
1: Teman Pro 2, pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pembacaan proklamasi kemerdekaan berlangsung sangat sederhana karena terbatasnya waktu persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Masih di Sunset Talks ya teman Pro 2, barengan sama aku Rianita, tentunya masih dengan topik yang sama tentang skill apa sih yang wajib dimiliki generasi muda agar tidak tertinggal. Apa ya kira-kira skillnya? Tadi aku sudah spill tentang kemampuan beradaptasi, komunikasi, berpikir kritis, literasi digital dan AI, problem solving. Terus aku mau nambahin lagi nih tentang manajemen waktu. Bisa menentukan prioritas antara pekerjaan, pendidikan, keluarga dan juga kehidupan pribadi, ini juga penting banget. Karena semuanya itu harus punya waktunya masing-masing ya. Kamu harus memanage waktunya dengan baik agar tidak bentrok gitu teman Pro 2. Lalu juga kreativitas tentang mampu menghasilkan ide baru dan melihat peluang dari sesuatu yang sederhana gitu teman Pro 2. Dan tidak lupa kalian pasti butuh kerjasama. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Apalagi di dunia kerja itu membutuhkan kemampuan bekerja dengan orang yang berbeda karakter dan latar belakang. Ini juga penting banget harus dipahami ya teman Pro 2, karena memang setiap orang yang kita temui di tempat kerja itu pasti punya karakter yang beda-beda dan latar belakang yang berbeda juga. Lalu ada literasi keuangan, ini juga gak kalah penting ya. Ini skill yang harus dipahami juga. Bisa mengatur penghasilan, menabung, memahami investasi, dan menghindari utang konsumtif. Ini perlu digarisbawahi ya, utang konsumtif ini jangan ya teman Pro 2 ya. Kalau kepepet banget ya utangnya, jangan utang tentang keinginan tapi utang untuk kebutuhan. Tapi kalau bisa nggak utang malah lebih bagus lagi ya gitu. Dan tentunya harus ada kemauan untuk terus belajar. Belajar itu nggak ada batas umur ya, dari kita lahir ke dunia ini sampai kita berpulang gitu ya, itu semuanya harus belajar teman Pro 2, tidak mengenal batas waktu atau usia. Sampai kita menutup mata sampai akhir hayat ya, kita harus terus belajar. Skill yang paling penting ini justru kemampuan itu untuk terus belajar dan tidak merasa sudah cukup. Nah, jadi jangan sombong kalau merasa dirinya udah paling benar, udah paling oke. Padahal di luar sana pun yang lebih hebat lagi pun masih ada teman Pro 2. Jadi teruslah belajar dimanapun kamu berada. Kamu harus terus belajar karena memang gak mengenal batas usia. Dari muda sampai tua pun semuanya harus terus belajar ya, sampai akhir hayat gitu belajar ya. Nah, menurut kamu skill mana nih yang paling wajib dimiliki anak muda saat ini? Kalau memang semua yang aku sebutin itu penting, berarti memang anak muda zaman sekarang itu sudah terdidik dengan baik ya. Lalu kalau menurut kamu teman Pro 2, apakah ijazah masih cukup untuk mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang? Memang tidak jadi jaminan 100% ya ijazah itu untuk cukup untuk mendapatkan pekerjaan, karena banyak sekali di luar sana yang sudah lulus kuliah pun masih menganggur, itu juga masih banyak banget teman Pro 2. Jadi bukan jadi patokan tapi jadi support system gitu intinya. Ijazah itu jadi support tapi bukan jadi patokan 100% kayak gitu teman Pro 2. Nah, menurut kamu sendiri ya yang kamu alami itu gimana? Skill apa yang wajib dimiliki generasi muda agar tidak tertinggal? Boleh langsung join di Instagramnya @prodo_rrsby. Aku udah bikin question box di situ, kamu langsung gabung aja di topik kali ini, lalu drop juga lagu favorit kamu. Kamu bisa request ya atau memproduksi lagu-lagu yang kamu suka, tapi ingat, join topik terlebih dahulu ya. Bisa juga melalui WA di 081 90 8952, atau via telepon juga bisa banget di 031 534 2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital teman produa. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja gabung ke topik Sunset Talks kali ini.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Showbiz Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, gak kerasa banget udah jam 5 sore. Ini saatnya aku kasih informasi seputar cuaca dan juga lalu lintas. Pertama, perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2026 pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya awan tebal. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur dengan suhu udara 10 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 33 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per hertz. Next, kita lanjut ke informasi lalu lintas Taman Pro2. Ini terpantau ada beberapa tempat ya yang memang macet. Ada di daerah Jenderal Ahmad Yani Surabaya, ini lalu lintas padat dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dengan waktu tempuh 17 menit. Lalu di daerah Jalan Raya Taman Asri Waru Sidoarjo, ini juga terpantau padat, kecepatan rata-rata 12 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu kita bergeser lagi, ada di Maijen Sungkono Surabaya dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit, ini juga terpantau macet ya. Lalu ada di Jalan Raya Darmo, ada juga di Jalan Raya Diponegoro, ini juga terpantau sangat padat Teman Pro2. Lalu kita bergeser lagi di Ngagel Jaya Surabaya, ini kecepatan rata-ratanya 8 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu bergeser lagi di Arif Rahman Hakim. Lalu juga ada di Jalan Raya Kertajaya, Surabaya. Lalu ada di Jalan Raya Mer ya, di daerah Mer ini juga terpantau padat Teman Pro2. Lalu juga ada di Anggrek, lalu lintas padat merayap. Dan di Kapasari, Surabaya ini juga terpantau macet ya Teman Pro2. Di Ambengan juga. Lalu ada di wilayah Kenjeran Surabaya ini juga terpantau sangat padat. Buat kamu Teman Pro2 yang lagi di jalan, hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan tentunya buat kamu yang masih berada di jalan, mau kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget ke WA-nya Pro2 FM di 0819080952. Kita tungguin informasi dari kamu semuanya.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Teman Produa udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat bernyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu. Buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta. 0896300893x0. SP Tuban, Witra. 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad. 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Teman Pro 2, mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik merupakan mesin ketik buatan Jerman. Mesin ketik itu dipinjam dari Kolonel Kandler, Komandan Angkatan Laut Jerman, yang berkantor di gedung KPM di Königsplein atau Medan Merdeka Timur. Karena di rumah Laksamana Tadashi Maeda, hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Sunset Talks teman Pro 2 ya. Ini sudah mau hampir jam 6 nih. Tapi sebelum nanti jam 6 sampai jam 7 kalau Karama, aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di topik Sunset Talks kali ini. Dengan judulnya skill apa sih ya yang wajib dimiliki generasi muda agar tidak tertinggal. Tentunya bonus lagu dong. Ini ada siapa nih ya yang bergabung? Ada dari Berbinar underscore FM. Skill digital. Anyway, request lagunya selesai Sabrina Leanor dong kak. Terima kasih. Oke, disiapin ya lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Memang benar ya, skill digital itu penting banget. Apalagi sekarang itu semuanya serba digital. Apa-apa online, apa-apa online gitu ya. Apa-apa internet gitu. Jadi memang mau gak mau kita harus berusaha untuk supaya nggak gaptek ya. Jangan bangga kalau gaptek teman Pro 2. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Ardilaes. Skill literasi digital dan alat teknologi. Nah ini sama juga nih kayak Berbinar underscore FM nih. Memang skill untuk digital apalagi teknologi ini sangat sangat diperlukan ya, apalagi di zaman sekarang. Dia juga request lagunya Salah Apa Aku by Fajar Nur. Oke, disiapin ya lagunya. Terus ada dari Eli ZZK underscore, skill apapun yang bisa dapat uang. Hehehe. Tapi kakak, aku request lagu Bina ya yang selesai. Oke, Bina ini maksudnya Sabrina Leanor ya. Oke. Memang ya skill yang untuk mendapatkan uang ini sangat penting ya teman Pro 2. Untuk apa? Untuk finansial mandiri. Supaya apa? Supaya kita itu tidak bergantung atau membebani orang lain. Jadi harus punya skill untuk mencari uang teman Pro 2 ya. Apalagi harusnya yang halal. Jangan sampai kalau gak halal ya. No, jangan teman Pro 2. Skill yang halal-halal aja ya, yang dilakukan dengan setulus hati, sepenuh hati ya. Hobi pun juga bisa kok jadiin kerjaan, bisa dapet cuan juga. Lalu ada dari Asri Rena, public speaking dan percaya diri. Wah ini penting banget nih. Apalagi kalau kerjanya di bidang marketing ya, promosi produk dan lain sebagainya. Ini wajib punya public speaking yang baik dan rasa percaya diri yang bagus. Tapi jangan over confident ya. Jadi percaya diri ya secukupnya aja. Kalau terlalu over juga gak baik juga. Dia juga request lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Oke disiapin ya teman produk. Dan tentunya nanti jam 6 bakal ada Lokarama barengan sama aku, Rianita.

0: kamu dengerin Lokal Rama. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Lokal Rama, saatnya musisi lokal berirama. Kali ini Lokal Rama bakalan bareng sama aku Rianita. Kira-kira ada musisi favoritmu gak sih? Tentunya di Lokal Rama kali ini bakal ada 10 lagu dari 10 band indie Indonesia. Kira-kira ada gak sih yang musisinya favorit kamu, teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Dan buat kamu yang belum tahu Lokal Rama itu apa, ini tuh sebuah program siaran radio khusus musik independen. Dan tentunya ya, memutarkan lagu-lagu dan karya dari musisi lokal atau indie ya, band indie teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang mau karya kamu diputar di Lokal Rama, langsung aja kirim karya band kamu ke email kita ya di rrinetsurabaya@gmail.com dengan subjek Lokal Rama _ nama band kamu. Jadi langsung aja lah ya, kirim ya, langsung email rrinetsurabaya@gmail.com sekarang juga teman Pro 2, supaya lagu kamu bisa diputerin di Lokal Ramanya Pro 2 FM tentunya. Dan yang pertama ada dari musisi siapa teman Pro 2, kamu pasti penasaran banget. Kali ini datang dari Pintu Darurat yang berjudul Sarkas. Enjoy.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Demam Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Tanggung jawab bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Yo yo yo, masih di Lokal Rama barengan sama aku Rianita, teman Produa. Gimana nih, udah ada beberapa band indie yang sudah aku puterin lagu-lagunya. Pasti ada salah satunya favorit kamu. Tadi kita sudah dengerin lagunya Jangar ya, Konstan. Lalu juga ada dari Barmil Blocks, judulnya John Callahan. Nah, ini pasti juga salah satu lagu-lagu yang kamu suka kan, teman Produa. Dan tentunya di sela-sela aku putar lagu-lagu band indie yang super enak ini, aku juga punya informasi terbaru buat kamu semuanya. Kali ini datang dari soloista Mayuri yang resmi melepas album penuh perdananya yang bertajuk Biar Aku Dianggap Beruntung ke berbagai platform musik digital Agustus bulan ini, teman Produa. Album ini tuh merangkum 11 nomor lagu yang terbagi dalam 3 fase perjalanan emosional, yakni fase jatuh cinta mendalam, fase terpuruk, hingga bermuara pada fase penerimaan. Pemilihan judul itu juga mewakili benang merah keseluruhan lagu yang memotret ketegaran seseorang untuk terus tersenyum meski kerap diterpa badai kehidupan. Proses produksi rekaman itu berpusat di Yogyakarta dengan melibatkan produser Farek Angkasa, Awal Awe, Mil Farasi, serta kolektif usaha terbaik. Melalui karya independen ini juga, Tama ingin berbagi pengalaman emosional agar pendengar merasa dipahami, ya, dimengerti gitu. Dan untuk merayakan perilisan karya terbarunya, sang musisi melaksanakan aktivasi intim nih berupa loka karya pembuatan Zain yang sekaligus menjadi sesi dengar album Biar Aku Dianggap Beruntung di Jakarta bersama pendengarnya pada 22 Agustus lalu, teman Produa. Gimana nih, seru ya, keren banget. Memang band-band indie zaman sekarang itu gak kalah sama band-band luar negeri lainnya, teman Produa. Dan tentunya aku masih punya beberapa lagu lagi yang bakal aku puter. Ini spesial band-band indie ya. Ada dari Blink Satan yang judulnya The Untold. Enjoy!

udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal, pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

0: slow motherfucking ride.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Gimana teman produa, lagu-lagu indie di Lokar Rama ini super-super enak ya kan? Gak kalah loh sama band-band luar negeri. Tadi kamu sudah mendengarkan lagu dari Stereo Wall dengan judulnya Antara. Tadi kamu juga sudah mendengarkan lagunya Slow Rock ya, yang hangatnya perapian ini juga gak kalah keren teman produa. Dan buat kamu yang masih belum ngerti, belum tahu nih, Lokar Rama itu apa sih? Ini tuh program siaran radio Pro 2 FM yang secara khusus memutarkan lagu-lagu dan karya dari musisi lokal atau independen, indie ya, band indie teman Pro 2. Tujuannya apa? Tujuannya itu jadi wadah dan platform agar karya musisi daerah dapat didengar oleh masyarakat luas, serta kita itu juga terkadang mengadakan kegiatan off air juga loh, berupa mini konser bernama Loka Gigs teman Pro 2. Gimana, keren banget kan Loka Ram Pro 2 FM. Jadi buat kamu ya mungkin masih bingung caranya gimana sih supaya lagu-lagu band indie ini bisa keputar di Pro 2 FM, caranya tuh gimana sih? Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Caranya itu gampang banget teman Pro 2. Enggak sulit kok, tenang aja. Kamu bisa langsung aja email karya band kamu di email kita ya, kirim aja langsung di rrinetsurabaya@gmail.com dengan subjeknya Lokar Rama _ nama band kamu. Pasti nanti dibales kak teman produa, tenang aja ya. Karena memang kita setiap minggu ini kamu bisa dengerin 10 lagu dari 10 band indie Indonesia gitu. Gimana, tertarik kan? Pasti tertarik. Langsung aja pokoknya email ke rrinetsurabaya@gmail.com dengan subjeknya Lokar Rama _ nama band kamu. Dan selain itu juga, aku juga punya informasi terup to date nih. Kali ini datang dari mana? Ah, ini band indie juga nih. 2 tahun sejak menjadi kolaborator NSG dan Sailor Money dalam lagu Let the Pound Ring, rapper kelahiran London yang besar di Jakarta Selatan, Popcycle kembali meramaikan kancah musik dengan merilis single teranyar berjudul KYHU. Nah, dan dalam penggarapannya karya yang mendorong batas kreativitasnya ini, ia turut menggandeng produser legendaris Grey Box di kursi produksi serta musisi Kara Kenewa sebagai rekan penulis lagu atau show writer-nya nih. Single ini juga diiringi video lirik dan video klip yang disutradarai Edi Indra Haryandika. Karya ini tuh terinspirasi banget dari percakapan Popcycle dengan seorang sahabat dekatnya yang menjadikan olahraga tinju sebagai pelampiasan dari rasa frustasi beban hidup sehari-hari. Alih-alih ya membiarkan emosi negatif menguasai diri, sahabatnya itu memilih untuk menyalurkannya menjadi sebuah kedisiplinan, ketangguhan, dan pertumbuhan personal. Jadi tentunya melalui lagu ini Popcycle menyoroti realitas universal bahwa setiap manusia itu memiliki pertarungan tak kasat mata dan senantiasa mencari ruang untuk melepaskan amarah serta ketakutan. Tentunya secara tematik, olahraga tinju ini juga digunakan sebagai bahasa harfiah ya, sekaligus simbolis yang mengibaratkan setiap hari sebagai arena pertandingan dan babak tantangan baru untuk terus bangkit. Dan tentunya dari segi musikal, KYHU ini dibangun di atas fondasi hip hop mentah dengan dentuman bass yang berat dan ketukannya drum yang menghentak. Komposisi ini sengaja dirancang secara gritty nih untuk mempresentasikan atmosfer fisik layaknya sedang melangkah masuk ke dalam ring tinju. Dan pada intinya ya, KYHU ini, Q ini membawa pesan kuat tentang penolakan untuk menyerah pada keadaan. Kehidupan mungkin akan menjatuhkan kita berkali-kali, tetapi akan selalu ada ronde berikutnya untuk kembali berjuang gitu teman-teman.
Akhirnya kamu pasti udah penasaran ya, lagu berikutnya ada dari band ini mana? Tentunya ada dari Chrissing Grip featuring Doki Sadega dengan judulnya Heartline. Enjoy!

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Pro 2 FM.

Gimana teman Prodia, udah 9 lagunya band indie udah aku puter buat kamu. Pasti lagunya enak-enak ya, gak kalah sama lagu-lagu luar negeri. Tadi kamu sudah mendengarkan lagu dari Swallow yang judulnya Simple. Tadi juga ada lagu dari Hello Hey Sunday yang judulnya Hapus Dirinya. Ini super enak teman Prodia ya. Dan tentunya aku juga punya informasi terbaru lagi nih seputar band indie. Ada dari Unit Stoner and Dumb Metal Tamaram yang kembali menggebrak dengan merilis single teranyar bertajuk Tiamut nih. Pas banget ya, karya terbaru dari band yang digawangi Yuda Nugraha selaku gitaris, Nugraha Adam selaku drummer, dan Iqbal Tawakal selaku gitaris ini menjadi jembatan eksploratif menuju peluncuran album ketiga mereka. Lagu ini sekaligus menjadi bukti konsistensi perjalanan mereka yang kini hampir menginjak usia satu dekade. Inspirasi utama ini juga dibalik lagu ini ditarik dari semesta Marvel. Yuda mengatakan Tiamut adalah salah satu karakter yang diambil dari kecintaan band terhadap film dan komik Marvel. Eksplorasi tema ini turut melahirkan evolusi musikalitas band gitu teman Prodia. Dan gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 7 malam. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi kamu gak usah sedih, gak usah risau ya, karena nanti bakal ada jaga malam barengan sama Rama teman Prodia ya. Dan tentunya nanti juga bakal ada Pro Indie Relay Jakarta jam 7 gitu teman Prodia. Dan tentunya aku masih ada satu lagi lagu band indie. Kali ini datang dari Romansa yang penting masih bernafas. Enjoy!

0: kamu baru aja dengerin Lokarama. Sampai ketemu di Lokarama berikutnya ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya?

0: Dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Rama nih, teman Pro 2 untuk dijaga malam ya. Tadi kamu udah mengikuti Pro 2 Indi ya, di Pro 2 Jakarta nih. Nah, kita balik lagi di Surabaya nih, teman Pro 2. Barengan sama Rama sampai jam 12 malam ya, teman Pro 2. Dan juga di sepanjang malam hari ini, kamu akan mendengarkan lagu-lagu yang enak ya buat kamu, ditemani sama Rama ini. Ah, kok belibet banget ya. Anyway, untuk di malam hari ini ya, teman Pro 2, akan ada lagu-lagu yang enak buat kamu lagi istirahat, atau mungkin lagi ngerjain PR, atau mungkin lagi doing something gitu ya, atau mungkin di jalan, it's okay gitu ya. Atau mungkin kamu mau request lagu yang pengen kamu dengerin pas di jalan, atau pas lagi rebahan, atau mungkin mau prepare tidur ini. Nah, gak apa-apa, langsung request saja ya. So, untuk itu nanti di jam 9 seperti biasa akan ada open topic, kita ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2. Seputar apa, ditunggu aja. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 FM, teman.

0: ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Pro 2 FM.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Mumpro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan juga lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik kamu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 089-630-0893-0. SP Tuban Mitra 089-616-045-745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yeah, you should take it off.
1: Teman berdua, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Cuman Pro 2? Udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834375. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.
3: Jam segini.

Oke, teman Pro 2, ini waktunya kita ngobrol-ngobrol ya di topik jaga malam ini. Nah, topiknya apa sih, Bang? Topiknya itu adalah kamu pernah ngerasa sendirian nggak, teman Pro 2? Momen apa sih yang kamu ngerasa sendirian itu? Pas momen apa? Gitu ya, spill ya. Untuk kamu gabungan di Instagram bisa di @pro2rrsby, langsung aja di story-nya ya. Di question box-nya itu kamu langsung aja kirim-kirim alasannya pas kapan gitu kan, pas momen apa gitu. Nanti kita bedah, nanti kita ngobrol-ngobrol juga gimana sih biar tidak ngerasa sendirian gitu kan. Apalagi pas kemarin kita sudah ngomongin soal overthinking ya, sekarang gimana caranya biar kamu tidak sendirian itu memproduksi. Mungkin buat kamu yang udah pernah, udah tahu caranya gimana, atau mungkin yang belum tahu, yang masih feeling lonely, alone dan lain-lain ya teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih. Terus juga kamu bisa gabungan di WhatsApp ya di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 11 malam.

0: Pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punya aku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Alright, teman Pro 2 masih barengan sama ramainya. Aku mau bacain yang udah gabungan ya. Ini dari Kakak Agnes nih, yang bikin Kakak Agnes ini feeling lonely ya, atau kesepian itu adalah aku pernah Kak ditinggalin sama teman-teman aku. Aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mereka itu menjauh sama aku. Tapi sekarang aku dapet teman yang baik banget gitu. Oke, dari teman ya. Kalau ngomongin soal teman ya, teman Pro 2 itu kadang ada sih beberapa orang gitu kan. Kita itu pasti masuk ke fase yang dimana kita pernah banyak banget teman gitu kan. Entah itu pas teman masa kecil atau mungkin SMA, SMP gitu kan. Terus kuliah, ujung-ujungnya ya cuma tinggal 1, 2 atau 3 orang gitu kan. Nah, itu adalah yang benar-benar teman nih, teman Pro 2. Kadang yang kayak apa ya, nganggapnya temen tapi ngomongin di belakang gitu. Terus kayak ngomongin jelekanmu gitu, itu hindari aja ya teman Pro 2. Oke, ini ada Kak Fabian yang katanya galau gak punya temen, katanya sama gitu kan. Kalau temen itu kita jangan cari sih. Kayaknya apa ya, kayak datang-datang sendiri sih apa yang kita lakuin gitu kan. Kalau misalnya kita lakuin baik sama orang itu dan feedbacknya dia itu juga baik sama kamu, nah itu bisa jadi temenan nih teman Pro 2. Kalau kamu masuk ke circle yang salah gitu ya, circle yang salah, nanti kamu terjerumus, terus tiba-tiba temenmu udah kayak ngejelekin kamu, terus atau mungkin kayak bercandanya itu terlalu bercanda banget gitu kan, sampai ngebully dan lain-lain. Nah itu kamu tinggalin aja ya, gak usah sampai kamu terjerumus gitu juga. Atau Pro 2, ini adalah reminder buat diri kamu sendiri ya, jangan menjadi kamu pembuli ya, jangan sampai ya teman Pro 2, karena banyak banget ya ini padahal masih SD gitu kan. Si SD dia membuli gitu. No, jangan sampai ya. Kalau misalnya kamu udah punya anak, belajarlah, ajarin dia untuk adab dan mungkin sopan santun dan lain-lain ya terhadap temen atau mungkin yang udah gede atau mungkin ya yang sebaya dan lain-lain gitu ya, gimana caranya gitu. Soalnya banyak banget kasus yang dimana anak kecil itu berkata yang tidak pantas terhadap orang tua atau mungkin kayak orang yang udah umurnya di atas dia gitu, dengan omongannya terlalu kasar dan lain-lain gitu ya. Itu adalah contoh mungkin orang tuanya yang harus mendidik gitu. Kalau di sekolah ya guru, tapi ya gimana ya, kalau misalnya guru itu aku kasihan gitu loh, kayak dikit gini ditegur dikit, terus panggil orang tua, terus malah dilaporin gitu. Ya minimal edukasi dari orang tuanya dulu sih teman Pro 2. Ini requestnya Kak Fabian ini, call Diak, jangan pernah berubah. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin teman Pro 2. Buat kamu yang belum gabungan, langsung gabungan ya di Instagram @pro2rrsby. Atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik merupakan mesin ketik buatan Jerman. Mesin ketik itu dipinjam dari Kolonel Kandler, Komandan Angkatan Laut Jerman, yang berkantor di gedung KPM di Königsplein atau Medan Merdeka Timur. Karena di rumah Laksamana Tadashi Maeda, hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji.

lanjut teman pro 2 untuk di jika malam ya. Ini aku mau bacain yang udah gabungan yang banyak banget nih. Dari kakak Nadia ya, yang katanya momen pas nemu baju lucu atau barang gemes di e-commerce tapi bingung mau minta pendapat ke siapa karena ngerasa gak ada yang peduli. Oh, kasihan banget. Kasihan banget sumpah. Ya Allah, kamu gak ada temen atau gimana ya kak Nadia? Astaga. Tapi gak apa-apa sih. Ya kadang momen itu ya yang bikin kita realize gitu ya. Gimana ya, kayaknya gak ada yang peduli deh. Entah itu temen atau mungkin sekitar gitu ya. Tapi ya udahlah, kita jalanin aja dulu. Asik. Berikutnya ada Kak Yuda nih, yang katanya pas lagi kerja sampai larut malam loh kak, terus sadar semua orang udah pada tidur nyenyak. Oh, lagi itu ya, lagi apa? Lagi lembur ya. Baik. Kadang ngerasa lelah itu yang bikin kita kayak nyadar gitu. Waduh, kok cuma aku aja ya yang lembur kayak gini dan lain gitu ya. Orang-orang enak banget ya, udah bisa tidur di jam 10, jam 11 gitu kan, atau jam 9 gitu. Aku masih lembur, mana di kantor gak ada orang lagi. Enggak sih, pasti ada orang lah ya. Ada lagi dari Kak Kevin nih, yang katanya pas lagi down banget nih kak, tapi tetap harus pasang muka senyum dan biasa aja pas masuk rumah. Oh, ini sakit banget sih sumpah. Kadang kita udah memikul beban yang banyak pas di kantor itu kan ya teman produk, tapi kita harus senyum kepada keluarga gitu. Itu yang paling susah banget ya buat kita-kita, apalagi ya aku sendiri juga, itu susah banget sih. Kadang ada beberapa momen yang kayak aku menyendiri gitu kan, yang ngerasa sendiri terus habis itu nangis sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, itu cuma meluapkan apa ya, meluapkan emosi sih teman berdua. Habis itu ya fine-fine aja gitu. Aldo nih, yang katanya pas malam minggu cuma diem di kamar dengerin suara lalu lintas di luar rumah nih kak, nggak ada tujuan kemana-mana. Ya Allah, kamu jomblo ya. Kamu jomblo ya Aldo nih, salah satu jomblo yang ya touch some grass lah ya. Kamu kemana, kayak ke minimarket kayak, atau mungkin ya ke mana gitu biar kamu nggak merasa sendirian gitu. Nah ini ya teman produk, misalnya kamu ngerasa sendirian ya, do something nih teman produk. Kalau misalnya kamu udah ngerasa kayak gitu, kamu misalnya keluar jalan-jalan kayak nyari angin kayak, atau apa, harus main game kah atau apa gitu, jangan sampai kamu ngerasa sendirian di rumah gitu kan. Ya, nanti kamu ujung-ujungnya overthinking dan lain-lain. Kayaknya gak ada yang mau temenan sama aku kayaknya dan lain-lain. Alah, udahlah. Rizky nih, pas dapat kabar seneng aku dapat kabar seneng nih kak, tapi pas buka HP itu bingung mau ngabarin ke siapa pertama kali. Ke keluarga lah, ke mamamu lah. Kalau ada kabar-kabar yang bagus, baik gitu kan, ya ke keluarga lah. Atau ke mama kamu bisa gitu kan. Atau mungkin papa, ayah gitu kan. Daripada kamu pendam sendiri, gak punya teman gitu kan, gak apa-apa sih. Teman dekat juga gak apa-apa sih. Kalau misalnya dia memang benar-benar support buat kamu. Tapi jangan kayak randomly ke orang yang kamu kenal juga, tapi gak terlalu dekat gitu kan. Nanti ada kecemburuan itu yang susah banget nih teman pro 2. So buat kamu ya teman pro 2, masih ada sekitar 1 jam lagi buat gabungan di jaga malam. Jangan lupa ya untuk gabungan di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 08190 8000 952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Teman Pro2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

lanjut lagi temu berdua untuk dijaga malam ya. Ini udah dari Kak Rania nih yang katanya pas lagi sakit badan dan meriang nih malam-malam nih Kak. Tapi harus maksain bangun sendiri buat ngambil obat dan minum di dapur nih. Oh, lagi sendirian ya di rumah ya. Atau mungkin lagi ngekos nih Kak Rania nih. Kadang kayak gitu ya teman berdua. Itu adalah keluh kesah para pengkos apa sih namanya? Ya yang lagi ngerantau ngekos gitu ya. Kadang sakit itu pas lagi sakit ini adalah yang harus dihindari gitu kan. Untuk yang lagi ngekos gitu. Bukan dihindari sih yang kayak mereka-mereka itu menghindari sakit ya karena kalau sakit sendirian di rumah, di

SMA, SMP gitu. Ya jangan bikin kamu ngedown ya. Karena teman itu kalau kita enggak apa ya, enggak ada kemauan untuk mencari teman. Sebenarnya teman itu datang sendiri ya, teman pro dua. Tapi kalau kita enggak cari dengan berbuat baik ke teman atau apa gitu, basa-basi lah ya intinya. Intinya basa-basi itu nanti kamu ya dapat-dapat sendirilah teman itu, entah itu teman yang benar-benar teman atau yang fake friends itu ya teman pro. Tapi kamu ya harus apa ya, harus pilah teman yang baik itu yang mana, teman yang enggak baik ya ya jangan berteman. Terus ada lagi dari kakak Dewa nih yang katanya pas mau curhat di WA nih kak, tapi nge-scroll itu bingung mau ngechat siapa karena ngerasa bakal ganggu gitu. Iya sih, bener sih ini bener sih. Kalau aku, I feel that ya kak Dewa, sumpah. Nah, kadang kayak gitu, kayak aku ngechat ini ganggu nggak ya, aku pengen curhat tapi ya udahlah nggak usah lah gitu ya. Ya, aku pernah ngalamin juga sih. Kadang takut banget gitu, takut banget kalau ngechat gini dia ganggu apa enggak ya. Pas sudah ngechat gini kok balasannya kayak singkat banget gini. Dia beneran dengerin enggak sih? Dia beneran nyimak enggak sih apa yang aku curhatin gitu ya, itu sih. Udah keluh kesahnya begitu. Sadam nih. Pas lagi kumpul rame-rame sama teman, tapi pikirannya tuh melayang sendiri nih. Dan ngerasa kayak asing sama sekitar. Oke, gitu ya. Kayak ngerasa kamu enggak nyaman gitu ya sama teman-teman kamu, padahal temanmu banyak gitu kan. Tapi kok ngerasanya enggak nyaman gitu. Itu hal yang wajar enggak sih buat kamu yang lagi ngerasa sendirian gitu kan, atau mungkin enggak ada semangat atau terlalu banyak, terlalu hektik lah ya di hari itu. Nah, gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Mungkin buat kamu it's okay, kamu ngerasain aja itu ya. Kadang rasa itu pasti akan berlalu ya teman pro 2. Oke, baik. Ya udah, masih ada sekitar setengah jam lagi nih teman pro 2 buat kamu gabungan ya. Langsung aja di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819080952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Teman Pro2 pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ki, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 tahu nggak sih, di saat membacakan teks proklamasi, Bung Karno pada saat itu dalam kondisi sakit. Bung Karno sedang menderita gejala malaria tertiana dan suhu tubuhnya saat itu sangat tinggi. Bahkan 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, Bung Karno dikabarkan masih tidur karena kelelahan. Ini salah satu fakta dari 17 Agustus 1945. Selain itu, sang saka merah putih pertama yang dikibarkan terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Dilansir dari buku Indonesia Punya Cerita, salah satu versi sejarah mengatakan bahwa yang digunakan untuk bendera pertama Indonesia terbuat dari spray, sedangkan kain merahnya merupakan milik salah satu penjual soto.
1: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright, teman produ ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 ya. Dan habis ini di jam 11 kamu akan mengikuti Jazz Music nih 1 jam ke depan. So, thank you banget ya udah menemani Rama. Dan juga I'm gonna signing out dulu di ruang dengar kamu and bye-bye.

Taman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
0: Teman terbaik kamu.

Indonesia Co. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Perudu RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Good morning teman Perudu. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan untuk berangkat kerja atau masih tiduran aja nih? Gimana, sehat? Harus sehat dong ya. Karena Perudu FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Tentunya di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan, lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Pro 2 di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan bangun ya. Udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak, jadi harus stay tune terus di Perudu FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa?

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Republik Indonesia.
1: Terus tumbuh,
2: terus maju,
3: dan terus menjadi bangsa yang kuat.
0: Merah putih di hati,
4: Indonesia sampai mati.

0: Pukul 6 lebih 1 menit saatnya Info Bro 2 bersama saya, Rianita. Sebanyak 5 nama calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dengan perolehan suara terbesar telah ditetapkan untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Rais AAM PBNU terpilih Kah. Miftahul Hayyar. Kelima nama tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Rais AAM untuk dimusyawarakan bersama seluruh anggota Ahlul Halil Wal Adi Ahwa guna menentukan Ketua Umum PBNU periode berikutnya. Keputusan penentuan calon Ketua Umum dijadwalkan berlangsung pada pukul 5 pagi setelah sidang pleno 5 Muktamar ke-35 NU diskors selama 1 jam sejak pukul 4 pagi. Informasi yang kedua, keluhan warga terkait sulitnya memperoleh pekerjaan di tengah pesatnya pertumbuhan industri menjadi salah satu persoalan yang mencuat dalam public hearing rancangan peraturan daerah Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik tahun ini. Forum tersebut dimanfaatkan DPRD Gresik untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Masukan yang muncul kemudian dicatat dan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan regulasi daerah. Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, keterlibatan masyarakat diperlukan agar aturan yang dibuat tidak sekedar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi benar-benar menyentuh persoalan yang terjadi di lapangan. Informasi yang terakhir, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Ananda Mikola optimis ikat MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat bakal ludes terjual. Target Ananda Mikola 150 ribu tiket akan terjual habis. Pembalap legendaris Indonesia itu mengatakan bahwa keyakinan itu berdasarkan faktor dua pembalap tanah air yang tampil di rumah sendiri. Mereka adalah Veda Ega Pratama, pembalap Moto3 asal Yogyakarta, dan Mario Suryo Aji, pembalap Moto2 asal Madiun. Demikian informasi Pro2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro2.

0: Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, entah itu berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Terima kasih sudah memulai hari bersama Pro 2 FM. Semoga suara yang menemani pagi kamu bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum teman Pro 2, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa aja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu dan keluarga teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana karena kami akan terus menemani bagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu. Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.
4: I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

0: di Halu. Hanya satu lagu. Get ready.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah jam 6:30 pagi. Ini saatnya aku kasih tahu kamu, musisi di Halu kali ini bakalan ada

Ya Pak, pasti kalian sudah tahu ya, karena kamu udah cek-cek Instagramnya Pro 2FM. Musisinya dari Anet, teman Pro 2. Dan tentunya tiga lagu dari Anet. Yang pertama Sembunyi dari Bumi, yang kedua Senandung Asmara, dan yang ketiga Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Kamu tinggal voting aja tiga lagu dari musisi Anet, mana yang paling kamu suka. Dan tentunya lagu Anet yang paling banyak di voting pasti bakal aku puter jam 8 pagi nanti. Kamu bisa langsung voting di Instagramnya @pro2rrisby. Aku udah bikin question box di situ ya. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2, langsung join sekarang juga. Tiga lagu dari Anet, yang pertama Sembunyi dari Bumi, kedua Senandung Asmara, dan yang ketiga Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Mana yang paling kamu suka? Langsung aja voting di Instagramnya @pro2rrisby. Aku tungguin teman Pro 2, dan tentunya bakal aku puter voting terbanyak di jam 8 pagi nanti.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama aku Rianita. Tentunya di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga punya informasi terup to date. Kali ini datang dari Gresik ya. Kebakaran terjadi di area gudang PT Kaliandra, Jalan Raya Kepatihan Industri 1 nomor 188S, Desa Gempol Kurung, Kabupaten Gresik minggu kemarin. Material yang terbakar berupa serbuk kayu yang berada di dalam gudang. Dan tentunya informasi kebakaran ini diterima petugas sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. 2 menit kemudian personel pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan yang diterima petugas, api diduga bermula dari percikan gerinda yang digunakan pekerja di dalam gudang. Percikan itu diduga mengenai material mudah terbakar hingga api kemudian membesar. Kobaran api selanjutnya merembet dari area gudang menuju bagian kantor. Warno selaku penanggung jawab di lokasi segera menghubungi layanan darurat 112 untuk meminta bantuan pemadaman. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit suplai dikerahkan dalam penanganan kejadian itu. Personel berasal dari pos Menganti dan pos Kota Gresik, teman Pro 2. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Petugas juga tidak menemukan kendala selama proses pemadaman. Sementara itu nilai kerugian akibat kebakaran masih dalam penyelidikan dan belum dapat dipastikan. Usai penanganan di lokasi, petugas kemudian bergeser menuju titik kejadian berikutnya di kawasan Kepatihan Industri.

0: Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Lur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
3: Teman Pro2, gak kerasa banget udah jam 7 pagi. Ini saatnya aku, Rianita, kasih informasi seputar cuaca dan juga arus lalu lintas. Yang pertama, di perakiran cuaca terlebih dahulu, wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini, tanggal 31 Agustus 2026, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah, berawan, dan berpeluang terjadinya udara kabur. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dini hari diperkirakan cerah, berawan, dan berpeluang terjadinya kabut atau asap dengan suhu udara 12 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara 35 sampai 100%, dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 49 km per hertz. Setelah informasi cuaca, beralih ke informasi lalu lintas ya. Ini terpantau banyak banget yang padat merayap ya. Ini ada di Bundaran Waru, Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 10 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu bergeser lagi di Jalan Raya Wadung Asri, Waru, Sidoarjo. Ini juga terpantau padat. Lalu ada di Kali Rungkut Raya, Surabaya. Di Jalan Raya Kalirungkut Surabaya ini terpantau sangat padat ya, dengan kecepatan rata-ratanya 7 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu bergeser lagi di wilayah Gedung Baruk Surabaya ini juga terpantau padat. Lalu ada di daerah Mer ya, dengan kecepatan rata-ratanya 9 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Bagi teman Pro2 yang sedang berada di jalan, hati-hati ya, jangan sampai menerobos lampu merah ya teman Pro2. Lalu bergeser lagi di Jalan Raya Darmo Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 14 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit, ini juga terpantau sangat padat. Lalu ada di daerah Menganti, Jalan Raya Menganti Surabaya ini juga terpantau padat teman Pro2. Lalu kita bergeser lagi di Jalan Raya Ngagel, ini juga terpantau padat. Lalu di Jalan